0: Muka tu abu tahu. Kontrak tu orang abu itu kan bukan apa
1: macam ada
0: tahu
1: tu.
0: No.
1: Umur tu ya daraka. Kau kamu dah marah. Marah ada marah. Kau kamu jogi daraka.
2: Kau kamu jemung kau
0: macam. Betul membuta. Ibu kata apa tu orang bersih nabo. Nabe tu lagi tangga tu terurma. Tapi apa
1: bantu kita. Nasa kontrak dah. Mau meja marah kita mana ni wabah. Lepas mana. Nau dia mana nak benda kerak dah. Kerak kiri aino. So endo ya aku awi tu tafuta. Kau kamu tabore. Kau kamu zona zombie tu nabo. Basah di menti. Ah kerak nanti ingat kau kamu buta. Kau kamu mula bawa.
0: Kau
1: kamu mula mama. Kau kamu mula bawa daraka.
2: Orang aku ini betona.
0: Antara mereka yang
1: tua dan biaya ibu negara yang bandingnya begal terakhir orang.
0: Kau turagi tahu itu apa? Tentu dia meruat tegak. Turagi tahu dia menjadi bawa ibu negara apa? Bukan turagi tahu. Bawa mesti mubung kau tidak meruat tegak. Turagi tahu kita. Hei mubung kau lakukan tegak kita turagi tahu.
2: Mubung
0: tu atau nyalah ambil mubung kau suka meruat itu antara kau turagi tahu. Bukan antara tu yang turagi tahu orang ambil orang kami itu apa? Inya tu muntuk aku itu tu ini. Nama tu mea tu kasih tu muntuk kampung ni kalian jis tu eh. Eh ni kau nang kau dia kerak. Ibu apa ijen? Kau paling kena.
1: Kau hendak aku meja muntuk kenu.
0: Tu kamu ga. Nah ni kau ikut angkara nunda
1: muntuk.
0: Kau jawab tu nunda mubung ke Saudi menti. Nah ni kita anjur rumah tena apa kau darakan kamu ada tak kontrak tu lah wow. Tu lagi tanah tu itu tungke angkamu kau sejitu itu kerak angkamu buta nunda anda mubuta tu kamu ikhaya embu.
2: Karena umur anda untuk kamera turai tanah antuk kamera turai kita kena nanggarama. Toku tu dia orang dia kaki kontrak kita.
0: Itu mana?
1: Jadi kalau kita ni betul betul nak kembali, boleh bunga kini apa kau tuan nak jauh nak turagi kita tu apa? Ina ni awak sihunya kau tuan nak kembali cak kampi.
0: Arab pun di bagi tak kau megi turagi kita tu ni yang mesti kau ikir ramai. Bukan nak kontrak tu dia jangan turagi kita tu dia utara mesti kau ikir ramai. Kontrak tu kau ikir ramai kini orang disiung kaki dia jangan siapa ramai.
1: Nuan agam muntah siria.
0: Ii kau ira hui ramia kau ikir ramai. Kontrak tu turagi tu turagi kita tu orang naro diumu.
1: Na kawata buza kama uga ya kudiga kumweti ya kwa amara yoke mimo mudhiki ya todo onda kembesha nuntuinkwa nda kone nkani langiri ya gana na andechi nkani in the next 10 minutes nkweli yanda kuwerachia kinya exactly that chain na 4 nkani ya chiringi ngiri ya gana ule yoke dhimu ya kuka inya star 671 ash star 671 ash dhura ka box kamuga tayo tayo mboki tato reyuto dandato kera pini ya kuya mpesa alavu uwe chindere iku yoke dhimu na kuinya star 671 ash dura kamboxi kamwe ikira pini ya kuya mpesa kayoka kita kamunya kawa kuwa kushinda ni nyongo ya kwa ni ukuwaro kiria mbecha ukuwaro kiria taende ugukuli mtongo na kunenkera ngiri gana tokea wetera na idatu tunenkera gunge siringi ngiri gana na tuchoka tunenkera gunge siringi ngiri of course
0: tuwa hini kani ya gana ya dhila lai
1: kunenkane ya dhila gana.
0: Oh, iringi dah aji.
1: Iringi engkau pernah kau nengkan yang dahino.
0: Rakini berapa yang pernah membeli antu betul boleh. Terasa mungkin barang giri kan? Tuh tu kau lebatu giri kan? Tuh le nang giri aji.
1: Giri tu enti dah tu forte ini. 70.
0: Nak kasih aku itu kau yang giri kan ambai dah. Abahana tuh le nang giri jadi dah tu ini dah no. Kami 20 dah.
1: Baleri.
0: Kalau kau lihat boh, kini nak kasih bonda bonda nadi tu rasa manusian. Atau nak kau membeli aja. Antu baku budi ini entuk orang tu beri engkau bonda giri kan? Giri kan? Udah meni asio, ingku anda beri kulim bersihre, impingi mana yang lain tu nasiin di baku anda kanan giri mau guanja. Jadi kau nasiin dia giri mau guanja. Asiin di baku orang asiin nama ganata ano giri mau ijeri itu tu nama apa? Ibu apa ingi? So itu mera siringi siaku dah tena entuk anda isiri jeng giri kan ambali tajam mutu. Isiri jeng giri ekom, giri itu, giri ijeri, inya itu ano itu ano tu. Tua jukiu. Tukar dia juga mana? Nah, ibu juga di mana dia baku? Ibu bangun dah baca nura.
1: Buku ibu bingkuan tiku anda kuanggerakan tahu raja juga di
0: mana? Hari rantung giri kan? Nah, dia antu bangun dia baca nura kuliah giri kan? Aduh, mega tunggan atau ini?
1: Hari.
0: Kalau ibu bela kuliah antu bangun giri mau kuanja?
1: Ada jembar
0: wet. Kalau ambes ini itu guru.
1: Ada jembar wet. Terang mama kalau bayi cinder, anu untuk kuliah antu baca tunggu tu kai kuliah antu baca tunggu kidogo.
0: Dia kuga antu baca ambes. Ute tu besa imbesa.
1: Imbesa.
0: Ndio mtu asinda ngiri jerete imbesa.
1: Imbesa inu.
0: Arafu.
1: Lakini ende kulingana ni tu besa ndo ndo ngwa tangiria gana.
0: Wana ntu ina kama para ule.
1: Tu ngiri tu ntie ndito jambuta wo ntisha na tu ndena ngiri gana mabukoni.
0: Imbesa huyu imbesa.
1: Ehe.
0: Ndaka hiyo kuona itu ikayango ge. Imbesa.
1: Aya, for example kwenye munta weto wa aretoa kinywa Arafat. Leo nana chindita siringi chiake siringi ngiri kivau. kwena muntu wetu addiction ekobahi na chinde chilingi cha kengiri 22 na mana matano kwena muntu wetu Margaret Gitonga na chinde chilingi cha kengiri 32 na mana matano kwena Michael Meme Meme na chinde chilingi cha kengiri 70 kwena Michaelson Moretti na chinde chilingi ngiri 32 na mana matano kwena muntu guye Kenneth Edwin Mukaria na chinde chilingi ngiri 13 na magana matano kwena Nancy alitwa Nancy Kagendo Nancy Kagendo na chindete chiringi ngiri 20 na kwena kinyamuntu wiye kene ta Paul Marangu Paul Marangu achindete chiringi ngiri 32 na magana madato yukethimu ya ku inye star 671 ash nkwe nende kwenye kani angiri ya gana inye star 671 ash dhura ka box kamwe kena pini ya kuya mpesa alafende tukotangacha demo shindi kinyawa uwe murebora arume na akababa angeba kwegua iku yukethimu na ku inye star 671 ash na nuntu kwe na time re dena antu bacha antu 50 peke yake
0: star
1: 6 7 1 ash. Aramto bagache de ranto befte. Aguno onka anenka nera chiringi non griegana. Then anto bache danto befte. Na actually bakuya batiga ranto 45. Then anto bache danto 45 only.
0: Only. Aya star
1: 6 7 1 ash. Baki nyanto 45. Wanoke guna in the next 5 minutes. Aguno onko nenka nera griegana. Ndona batiga re anto 43.
0: Tuita kairi?
1: Star 671 ash. Dura kamboxi kamwe, ikira pini ya kuya mpesa, utuweke mushidi.
0: Baki nyabangana?
1: Ndenantu fote.
0: Mm-hmm.
1: Exactly fote.
0: Mm-hmm.
1: Acho ndenantu that 80.
0: Mm-hmm.
1: No akaba diete bakeya.
0: Mm-hmm.
1: Ndenantu that 80 only.
0: Mm-hmm.
1: Nentane ya shiringi ino.
0: Mm-hmm.
1: That 8 only.
0: Mm-hmm.
1: Anto bae chindere shiringi mbeta. Anto date 60 bongo cheria daino.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Na gemo kia manto maranku wana taka. Iba inyage wetu kiara gechietu.
0: Mm-hmm.
1: Iba inyage. Iba nere kuinya star 671 ash. Eh?
0: Star?
1: Star 671 ash. Dura ka box kamwe.
0: Ba kuongere kabangi.
1: Batigere. Muangagu ntigere ni.
0: Mm-hmm.
1: Ntigere anto date. Date diri.
0: Aya mpaka anyambita nekiyama.
1: Mm-hmm.
0: Dogo kiririo.
1: Kulongo enda weta.
0: Tianku inya lampinya.
1: Mhm.
0: Wa ntia lamba activity ka.
1: Mhm.
0: Tera luma tokio.
1: Star?
0: Star
1: 6671.
0: Ah, tuta mbreki tuja.
1: Bura ka box kamwe. Ekera pin ya mpesa tokichokera ri. Embone okaiwanti geria ntubagana.
0: Kwa mudhikiri yoko tu kiri tu kulikia kiyama.
1: Nkwe ndanto date.
0: Ishiringi date nani tu?
1: So far, shiringi date nani.
0: Mtu na inye star? 671 ash. Kujaruru kulika.
3: Kwenye Star Times, bei chini burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, comedy, gripping dramas, reality, news, music, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder for only 1,399 shillings and the dish decoder for only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Say yes to unmissable entertainment. Recharge and get upgraded to the next high bouquet and enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network. Gangs of Manila on ST Novella and Come Back to Me on Novella E+. TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood Movies on TNT. More channels, more family moments. Star Times. Enjoy digital life.

0: Uli tukaringa karekodi kami.
1: Kamu kuruntoridhara akunda miruki agishokera na barua.
2: Uribu akunja

0: Banda de los Roots, Reggae and Dancehall. Venha no monte da comunidade de Shogoro, Tukunde Rainbow Top, Trevor Dorken, vai na Totola Nyusi.
1: Uma coisa aí, era, coram boxa, é louca, deve ter tido no fogo negro, a
2: Saya kira itu mulut orang yang besar ni baru kan
3: jadi. Saya kira mana?
2: Saya mukusia aku ni baru saya ada. Besar kan orang baru tu sesiapa.
0: Radio FM Wataniro ya Amiru.
4: Agatu menyei koniogi mabomuiri.
5: Niwere kirobo kwa wena ntuku nje ambetikiri ankuwa tuweni kimubango yetu yogima abuwa mwere ni utonga na rantuku yeru aretu kawatanira na ndaitare Ezra Kobia wa Isiolo Hospital atuera uwe buawe kire mtu wonde tuiri iranie na mpanga ye no tuere ya moya yare kuyara ntuba uwayo yare tamurimo yo na neurongo ii munoro terene roro ya ntuba kawa okaro ero ntuena murimo yo
0: Wekande bene Meru FM ireukinyela ukulukira 88.3.

Shioka ningai uria uthirite aina atue magita jonde akaugoga shiruwa njipia gaturo kaiyo kanto mono yoke ngai ni untu na ama na ama ngai na thaya mantuja manene. Thank you so much ni untu magweta na ambere kuthikira Meru FM anguata nilo ya Meru ndaeka ne kumitigarete tuingane na Meru Ongwena tuingane na Meru Ngiri Meru Ongwena Irene alitwa Irene Kajuju ndio na gucerete maita jatano akombuka na ciawe mirongo ena cietha riri ni mirongo ena ndaike kumitigarete ntio menya kethira nuragiretie goro kethira nukugeretie rukiri kethira kugeria kairi na wethe otina bahati probably riri ndaika iji ndaika cia muthia mantu jathika jama nene itindikirie kire machine mbere ya nthiru kia machine mbere ya nthiru kia machine nkuona kwina na chance enene ya mbesha hizi kuita nuntu watu shunga na shietha ndiku enda tu shunga na shietha mwalimu wali mbira iga shungetha geria kunenkera anto geria kunenkeria muntu nani ndiku dhaitha ushethe na njira ya kushetha ni simple kabisa inya star 6 7 1 hash inyo tiji kwa palitithi muka dhingatirongo kuwira ni simple kabisa star 6 7 1 hash utare box aja kwa box ka box kamweke na mirongo ena kae na mirongo ena daike 10 ya ke mirongo ena kenda in fact ndaika kenda engiri mirongo ena ukethira ukigita 3 ugiciona na metho inya star 6 7 hash na ndaigua paranda lingira thimu ntinyari ambira akugeretie mbio akugeretie 5 times kuwa ukuwe na power ya kugeria maitajama ingi. Inya star 6 7 1 hash. O, tega. Kuwe na wala kumbata shia wende tenyi ingi mono. Ni star 6 7 1 hash. Ngasho kirangi. Tega kakedra guwa kushinda kenda kakedra angi kunenkera kanya kau. Kanya kakugita atiri. Kanya kakugita mantu. Star 6 7 1 hash. Otare box. No shokyo confirm na Mpesa pin yaku. Haraka ndaika inyanya fanya haraka haraka tutika aruge na shietha mirongo ena in 8 minutes star 671 hash ugashietha maitajereja vatu ukongera chance yaku

0: banda de los Roots, Reggae and Dancehall. Venha no momento da tua mente de chogoro, tu punda Rainbow Top, Trevor Dorican, vai na tua lanha eu si.
1: Mas qual saia era? Corão boxa, louca. Já vi tenta dizer na pomba negro a
2: Saya lebih kereta baru tu, lagi besar ni kau aru kat
3: sini. Kita mau mana?
2: Kami khusyuk aku ni kau aru saya lah. Besar kau aru tu tu sensia.
0: FM Watanero ya Amiru.
4: Mwadhikira tuwe tani kenande ukati wa nyuma kenda kudhikira Meru FM atangasi baku bada wendete na ibindi bila bio kenagia ukuma kire mutando yo Play Store kana App Store o download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no dhikire kameme kaku Meru FM nara kundi ori na madhayara yondi okwenda ukati wa nyuma tuwe tani kenande.